Galite esa magari san isa gagama padama pagama gari san isa isa gagama gama papad gama gari san isa magari sa gama pama pa san isa magari gagari ni ni san ida pada pama pama gag magari gama pama gari san ipa.